0: bersamamu. Baik menjuliakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sangkakan FM. Evo.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada seluruh pendengar Radio RTM Sabah dan juga Labuan FM untuk pagi ini. Selamat pertemuan menerusi Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin 26 September 2026 pagi ini, dan dari Sandakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
2: Ya, pastinya kita mengharapkan ya semua pendengar yang mendengar siaran kita pada ketika ini dan menonton menerusi FB ketika ini juga ceria ya bersama-sama kita hari ini ya.
1: Iya betul.
2: Kalau kita lihat gambaran ya di skrin ini, wow, semuanya ceria.
1: Kacak-kacak cantik cantik belakang pagi
2: ini. Ya. Kenapa dorang cantik dan kacak hari ini ya?
1: Sebab hari Isnin, Kak Nur.
2: Oh iya Kak. Okey, bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, pastinya gandingan mantap Ikhle dan juga Rafi.
3: Selamat pagi kawan-kawan.
4: Bukan hari Isnin saja untuk makluman setiap hari.
2: Ya, ya. Tapi yang paling ekstra adalah hari Isnin kan, Din?
1: No Monday Blues, Kak Nur ya.
2: Okey. Dan pastinya di Tau FM kita bersama dengan gandingan mantap tak kurang hebatnya ya, Kayum dan Anne. Dan pastinya solo-solo hari ini bersama dengan rakan kita di Keningau FM ni, Aida. Hai Aida.
5: Ya, hai. Assalamualaikum.
1: Aida bergerak pula gambar saya dah kan.
2: Ya, macam dia nak ke kiri nak ke kanan tau.
1: Kejung.
2: Dan pastinya ya yang begitu ceria ya, lambaian mesra. Daripada rakan kita dari Labuan FM ni.
1: Bunga-bunga di sana.
2: Hai baby. Hai.
6: Good morning.
2: Morning to you.
6: Dan putih hari ini lah kan.
1: Itulah.
2: Ya,
6: yeah. Hindu Seri.
2: Wow. Hebat baby ya.
1: Itu dah keluar kawan-kawan penyampai kita dari RTM Sabah dan juga Wilayah Ketuan Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Yeah.
1: Dan topik yang telah kita kongsikan bersama rakan-rakan kita pagi ini kan, Anwar, menerusi WhatsApp kita kan.
2: Iya, yeah, betul. Apa satu perkara dalam hidup anda dulu anda tak suka tetapi sekarang anda suka? Lepas tu, dan apakah pula yang dulu anda suka tetapi sekarang ni dah tak suka?
1: Ya, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ni, Kak Nur ya. Contohnya berkenaan dengan makanan, genre muzik, fashion dan macam-macam lagi.
2: Jadi untuk itu kita dengar pakar-pakar kita ni pagi ni.
1: Pengalaman dorang ni.
2: Ya, pengalaman dorang. Jadi kita mulakan dengan Aida kan? Aida belum bergerak lagi Aida.
5: Dapat. Statik begitu. Tapi okay, untuk topik kita pagi inilah kan, dari saya di Keningau FM. Apa yang saya perasan lah kan, kalau perkara yang saya tidak suka dari mula-mula kan, tapi sekarang ni saya suka, dia berkaitan dengan makanan tau. Makanan. Kalau sebelum ini okay, saya bukan jenis yang kalau sebelum inilah kan, saya bukan jenis suka makan durian sebenarnya tau.
2: Macam sama tau.
5: Okay. Sudah saya cium pun sudah saya mau muntah, apatah lagi kalau mau makan. Itu ya pening, muntah, begitulah kalau tengok pun memang tidak mau makan. Macam itulah. Itu sebelum sebelum anak ketiga. Sebelum anak ketiga.
2: Okey.
5: Tiba-tiba dia menjadi macam mula-mula rasa dulu, lama-lama ngampulah ditekak. Begitu. Barulah sampai sekarang saya rasa macam balik kampung mestinya ada sudah buah durian. boleh makanlah sampai sekarang. Pening pun tidak pening sudah kan. Makan pun boleh sudah 2-3 ulas. Macam itulah. Kalau dulu
7: sama sekali.
5: Dan dan juga itu saya rasalah pasal apa yang saya suka, saya suka dulu dan sekarang ni saya suka. Dan itu sajalah saya rasa saya dapat ni. Kalau yang cakap bilang apa ini sekarang ni saya suka, tapi saya lepas tu tidak suka sudah. Saya belum jumpa lagi lah apa yang
1: dapatlah antara satu lah kan?
7: Ya, antara satu, antara satu ya. Jadi itu daripada itulah Aida.
5: Betul.
1: Jadi sekarang ni boleh sudah melantak durian lah ni kan?
7: Ya, tapi tidak banyak juga tu kan?
1: Memang begitu kalau kandung ya, wanita mengandung kan? Ay. Ada yang
7: kalau kita mengandung,
1: wanita mengandung.
5: Makali lah kan pembawaan
1: kan? Semangat sih
7: Okay. Itu daripada Aida ya. Kita terus kepada si N ni, sebab dia ketawa betul kan?
1: N yang saya menetapkan sesegilan anda, silakan.
3: Terima kasih kawan-kawan. Kalau dari Top FM, kalau saya terbalik pula. Kalau Aida dulu tak makan durian, sekarang makan kan. Kalau saya masa kecil, saya rasa seingat saya makan. Tapi bila saya makin besar,
7: wow, makin besar
3: durian, hidu pun tak boleh.
1: No,
3: sangat tak boleh. Biarpun masa apa yang besar sekarang ni pun memang tak boleh. Apalagi Hida punya bau pun tak boleh. Yang biarpun kek durian ke keropok durian yang ada bau-bau durian, tak boleh memang saya. Kalau itu pasal makanan. Kalau dari segi pemakaian, penampilan pula, kalau dulu masa sekolah, saya suka contoh gosok baju kan, sekali seminggu. Iyalah, sebab uniform kan sama aja kan, baju kurung aja kan. Tapi kalau bila saya kerja ni, kalau esok okeylah, fikir apa mau pakai esok, baru malam ni baru gosok baju, gosok tudung cari. Esoknya lagi untuk hari seterusnya, saya akan hari sebelumnya baru akan fikir, oh cari dulu baju ni. Saya tak akan gosok yang untuk satu minggu punya. Sebab malas mau fikir. Jadi kalau dulu saya rajin yang begitu, sekarang saya malas sudah. Sekarang saya tak suka sudah yang satu minggu satu kali. Sebab saya jenis yang minggu lepas sudah pakai, minggu depan tak boleh lagi pakai yang sama.
7: Kena denda.
3: Jadi kita hari-hari kita tukar.
1: Kan ada tema bagi CM.
3: Jadi begitulah. Jadi kalau setiap kali jalan pun begitu. Dulu suka yang macam gaya-gaya betul. Sekarang ni suka yang lagi simple-simple, yang lagi lebih memilih pakaian yang lebih selesa. Kalau dulu benda yang tak suka begitu, sekarang suka macam begitulah. Kalau Kayu?
8: Ya. Kalau saya pula, kalau dulu saya ada satu tabiat yang saya suka buat tau, suka tidur lewat.
3: Sekarang masih lagi?
8: Saya dulu memang apa ni, memang tak salah kalau apa, kalau tak tidur lewat. Dia mesti akan tidur lewat punya, lebih pada jam 10. Tapi mungkin seiring dengan apa usia yang sudah pun lanjut ni kan, jadi mungkin benda tu sudah tak berapa baik untuk diamalkan lah. Jadi kena tidur awal lah untuk apa ni, jaga kesihatan. Dulu tak tahu lah, saya tak tahu itu habit yang saya suka. Saya tidak boleh kawal benda yang saya suka buat. Yang kalau saya nak tidur lewat, saya akan tidur lewat. Memang benda tu akan saya buat selalu. Tapi lepas tu ada nasihat daripada doktor lah apa, jangan tidur lewat apa semua kan, tak baik kesihatan. Jadi so benda tu kita kena kawal lah. Kita tak boleh lah terlalu tidur lewat kan. Itu benda yang saya suka buat dululah. Sekarang dah tak boleh lah, dah tak boleh dan dipaksa untuk tidak suka. Jadi benda yang saya tak suka pula dulu, sekarang saya suka buat pula, berkebun. Dulu saya anggap berkebun tu satu benda yang apa, benda yang boring. Benda yang apa, macam mana orang cakap, dulu-dulu tak tahulah, mungkin jiwa muda kan, apa benda lah berkebun ni kan.
3: Sudah berumur ni,
8: tak ada benda,
3: baru tahu ada hasilnya kan.
8: Tak ada benda lain yang nak buat daripada berkebun kan. So typical minded kita pada masa tu begitu. Tapi bila sekarang ni, benda yang kita tak suka dulu tu kan, rupanya benda tu bagus untuk terapi lah. Itu saya pribadi saya lihat bagus
1: pula
8: untuk
1: kan,
8: terapi kan. Bagus untuk terapi kita. Lagi satu, dia macam saya amalkan benda tu sekarang, rasa macam dia bagi saya relax, tenang.
1: So
8: benda tu macam terapi bagi saya lah. Jadi Itu cerita kita dua orang.
7: Itu daripada N dan juga Kayum ya. Dan kita bersama dengan baby. Apa yang apa ni? Yang dulu suka, sekarang dah suka. Dulu tidak suka, sekarang suka.
6: Sekarang tidak suka menyanyi sudah. Sebab dengarkan suara tu makin rock.
7: Tapi seksi bah suara tu.
6: Wait, boleh kirim salam gak tu? Nah, berbunyi pula alam. Betul tau dulu. Biarpun orang bilang, wow, cuba nyanyi. Pandai tak pandai, ku gas saja. Ada peminat atau pendengar, tetap nyanyi biarpun lari tempo. Kan? Itu dulu. Betul menyanyi, mau belajar kan? Tapi sekarang, tidak berani langsung mau mencoba. Takut orang lari dengar suara kita. Itu dulu suka, sekarang tidak suka. Lepas tu, yang dulu tidak suka, sekarang jadi suka apa tau, membaca buku. Dulu-dulu kan, setiap kali birthday atau apa saja penghargaan, ramai yang hadiahkan buku. Zaman-zaman remaja, remaja saya dulu kalau 20 tahun yang lepas, apa itu lah, kalau sekarang Gen Z dulu apa ya? Jadi sekarang ini buku-buku itu masih elok lagi disimpan dan barulah dibuka. Semalam saya membaca satu buku tau yang pernah dihadiahkan oleh uncle saya. Tajuk buku itu Tun Mahathir. Tebal buku tu. Saya sudah baca. Baru muka surat ke 108 kalau saya tidak
7: salah. Hebat.
6: Jadi bayangkan tu, rupa-rupanya hadiah yang waktu dulu mungkin kita bersyukur, terima kasih orang beri, tapi kita pandang dan letak tepi, hari ini rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang bernilai.
7: Itu dia ya. Itu satu perkembangan yang baik ya baby, sebab membaca ni orang cakap makin kita berumur macam-macam tak boleh. Macam Didi kalau membaca dia tidur ya tadi. Itu pernah kita kongsikan bersama dulu kan Di. Jadi sekarang ni
6: dari Labuan.
7: Itu dia baby ya. Dan sekarang ni tak sabar-sabar pula ni. Mendengar kita dulu si Rafiq ni sama si Clay ni. Macam mana tu
1: sama
7: ni?
1: Abang Long, silakan.
7: Oh, Abang Long ya.
4: Perkara dulu suka dan sekarang tidak suka adalah dengar muzik yang kuat-kuat dulu tu. Kalau dulu kan suka dengar muzik kuat-kuat, suka kasih kuatkan volume dalam kereta, di rumah apa semua. Tapi sekarang kan lebih suka mendengar lagu yang santai, jazz begitu kan, dan menenangkan fikiran. Faktor umur kata.
7: Awal juga pula
5: antaranya lah kan.
7: Macam Kak Nur pula ini.
4: Dia lebih mencari macam tenang, saya santai, saya kan. Dan juga saya macam baby juga. Dulu tidak suka membaca buku, sekarang amat suka membaca buku.
7: Wah, hebat.
4: Sehari itu ada jugalah luangkan masa lebih kurang, paling kurang pun 30 minit ataupun 20 minit membaca buku sehari. Setiap hari. Dia macam jadi habit sudah sekarang. Macam baby jugalah kan.
6: Kita tu kan mau sambung menyambung.
4: Betul. Tapi itulah, tengok apa jenis bacaan kita tu. Ada orang suka baca novel, ada orang suka baca ilmiah, biografi dan sebagainya macam lah. Itu daripada Rafiq.
5: Kalau saya pula, mungkin faktor umur juga lah kan.
4: Awal lagi
7: macamnya kalau awal pula daripada Kak Nur kan.
5: Dia kalau sebut pasal faktor umur ni, tak semestinya kita macam lanjut sudah kan. Dia macam setiap kali kita
4: setiap kali 19 tahun begitu.
5: Setiap kali umur tu bertambah, mungkin cita rasa dia pun berbeza. Dia macam mungkin ke arah kepada ke depan atau kematangan sudah kali ya. Jadi antara yang kalau saya sedar lah, kalau dulu saya tidak suka warna hijau. Hijau, saya sangat anti dengan hijau. Apa-apa barang saya tidak mau ada hijau. Kalau termasuk pen pun saya tidak mau. Saya sangat anti dengan hijau. Tapi kan macam
3: kalau saya tengok kan macam mamak saya dulu kan dia suka warna hijau tau. Walaupun saya belum lagi mencapai umur.
6: Masih dia suka masak sayur kan?
3: Apa-apa pun dia mau hijau. Jadi bila macam umur saya sekarang ni kan saya lebih suka hijau. Tapi hijau tu dia kena lah olive green. Hijau yang olive tu. Dia rich punya
9: ada green. Ada specific color hijau.
3: Ya, kalau yang hijau yang macam hijau yang apa ni yang kalau kita nampak sekarang ni kan
7: pucuk pisang tu
3: kan tu
9: emerald
3: saya tak boleh juga tak boleh masuk juga
9: clear tak boleh
3: mau juga olive mau juga yang macam rich green gitu
6: kita pernah terbaca atau ikan warna hijau itu adalah warna cemburu
4: makin pekat warna hijau tu makin kuat cemburunya
9: begitu ya.
3: Mau cari ni saya tengah cemburu dengan siapa ni. Kan? Tapi itulah kalau warna tu yang saya perasan sangat bila apa ni topik ni kena bawa kan macam terus saya teringat green tu yang hijau tu betul-betul saya anti dulu. Tapi sekarang boleh masuk cuma masih boleh belum boleh masuk yang warna hijau pisang tu. Itu sajalah untuk saya.
7: Itu dorang ya.
1: Kalau kalau apa pula secara ringkas kita kan Nur.
7: Secara ringkas pasal makanan ni. Kalau dulu Kak Nur kalau boleh hari-hari makan roti canai. Tetapi setelah mengandung anak pertama 3 bulan tu selepas tu tak boleh sudah aku masuk roti canai itu
1: sampai makan
7: roti canai
1: kan,
7: sampai sekarang cuba sekarang tu sekarang 50 lebih sudah kan
1: bayangkan
7: macam mengasih tahu pula kan faktor usia berpuluh tahun sudah kakak nak makan roti canai jadi di sini kalau kalau kakak datang pergi tempat kamu dimakan. Asalkan dia bertapak-tapak. Asalkan dia dikibar bertapak di gulung.
9: Memang dikibar-kibar. Ya,
3: memang kalau buat sendiri ke Nur?
7: Buat sendiri kalau pun sendiri? Macam tak pernah. Tak pernah.
3: Belum ini lagi.
7: Tapi
3: dia mungkin sebab nampak orang yang buat tu.
7: Tak juga tapi macam terbayang-bayang buat pula.
1: Mana masuk lah sedang.
7: Jadi faham kan? Dapatlah sebut ya.
4: Okay.
7: Jadi itu pasal roti canai. Dan satu lagi pula pasal apa ni? Bag dan juga kasut. Kalau dulu Kak Nur suka matching color. Kalau orange kasut, bag orange. Kalau memang sama color lah, matching lah putih-putih sampai lebih daripada 9 koleksi lah masa tu. Tetapi sekarang apa saja yang Kak Nur selesa itulah Kak Nur pakai. Kasut, bag,
9: pakai apa yang ada aja.
7: Itulah dinamakan faktor. Faktor. Kalau Kak Nur yang bercakap faktor tu ngam.
1: Secara ringkas lah Kak Nur kan. Kalau Didi pula dulu suka melepak malam-malam. Walaupun duit RM10 yang penting melepak. Melepak. Sekarang ni lebih suka di rumah. Apa-apa di rumah.
7: Jadi suri.
1: Di rumah. Jadi suri, surah, jadi suri. Semua di rumah ya. Betul. Jadi begitulah Kak Nur kehidupan kan. Cita rasa kita boleh berubah-ubah. Pandangan kita pun boleh berubah-ubah. Dan diri kita juga sentiasa belajar daripada pengalaman. Apa yang dulu kita suka mungkin hari ini menjadi sesuatu yang kita nak hargai. Betul. Dan apa yang dulu kita suka juga mungkin sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan diri kita kan Kak Nur.
7: Betul.
1: Yang penting perubahan itu adalah sebagian daripada perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk berubah. Kerana kadang-kadang perubahan itulah yang membuatkan kita lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya.
7: Iya betul.
4: Kuncinya tu.
1: Okay.
4: Kuncinya adalah faktor.
1: Faktor ya. Satunya.
7: Kalau di ujung tu macam menyindir kamu sama Kak Nur kan?
1: Jadi terima kasih kawan-kawan kita Kak Nur.
7: Cukup ceria dan kita bahagia dengan mereka sebenarnya.
1: Bahagia, selamat bertugas kawan-kawan semua.
7: Terima kasih.
1: Kita akan bersama lagi sebentar ni bersama dengan Ikhlaq dan Rafiq dan juga Kayum dan juga Aida dalam diari sana sini. Apapun kita ucapkan selamat tinggal untuk baby.
7: Bye.
1: Selamat siaran semuanya. Assalamualaikum. Salam hormat dan salam Malaysia. Madani. Jumpa lagi kawan-kawan.
7: Okay,
1: bye.
7: Bye.
10: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu. Sanakan.

0: Diari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari Sana Sini.
1: Dalam Diari Sana Sini.
2: Baik Rafiq, sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di daerah masing-masing.
3: Ya, kita kembali bersama rakan kita Kayum di Tawau FM. Kayum.
4: Ya, selamat pagi kawan-kawan.
2: Ya, selamat pagi, lagi
3: juga. Dan Sandakan kembali bersama Didi in the house.
5: Kembali.
3: Aha. Itu saja.
5: Ya, bersama kawan-kawan di sini fan.
3: Keningau kita ada Aida pagi ni.
6: Ya, selamat pagi semua.
3: Ya, dan perkongsian untuk dari sana sini edisi Isnin hari ini kita bersama rakan kita dulu di Kayum. Silakan Kayum.
4: Baik, terima kasih Ikhlas dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk permulaan ya, perkongsian dari saya sini dari Tawau FM, ada satu catatan saja ingin dikongsikan. Ini berkait dengan program Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026, anjuran NADI Kampung Hampiran Kunak, di mana berlangsung ya hari ini 28 September 2026. Dan program ini berlangsung di NADI Kampung Hampiran Kunak dan berdurusi Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026 ini cabaran menurunkan berat badan secara sihat dan juga mempelajari 7 topik kesihatan dengan menonton video dan melalui melengkapkan soalan kuis diadakan. Jadi itu saja satu catatan dikongsikan dari Tawau FM. Dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
5: Baik, terima kasih Kayum dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, dari sana sini pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat pejabat kesihatan kawasan Beluran, yang mana berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Anjuran daripada Unit Psikologi Counseling bertempat di Dewan SMK Telupit yang menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Selepas kita bersama dengan Aida pula dari Keningau FM, hebat syoknya untuk dia di sana sini pagi ini. Silakan Aida.
6: Okey, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, tiada catatan khusus makluman semasalah berkenaan dengan kempen derma darah. Ramai diminta untuk terus tampil menderma darah dan juga menjalankan tanggungjawab sosial. Untuk menderma darah, boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau masa dari 8 pagi hingga 4 petang. Itu satu perkongsian semasa dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita bersama dengan rakan di Sabah FM, Ikhlas dan Rafiq. Silakan.
3: Baik, terima kasih Aida. Di Sabah FM ada dua perkongsian untuk dari sana sini pagi ini, yang mana pukul 8.40 minit pagi bertempat di galeri Majlis Tingkat 3 Bangunan Chancellor UMS, berlangsungnya Majlis Perasmian Pusat Kolaborasi WHO bagi Malaria Zoonotik BMHRC Universiti Malaysia Sabah hari ini, Isnin.
2: Okey, dan pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Masyuran Jalan Chong Ka Kiat, iaitu bertempat di Perpustakaan Daerah Kudat, yang dijangka hadir yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Chong Ka Kiat, JP Mantan Ketua Menteri Sabah. Pukul 10 pagi.
3: Betul, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk dari sana sini dari Sabah FM.
2: Ya, terima kasih kawan-kawan kita Tawau, Kayum, Sandakan, Didi dan Keningau.
5: Terima kasih
2: Aida.
5: Kembali.
3: Ya, kita bersuara lagi ke udara esok dalam dari sana sini.
5: Ya.
2: Bye-bye.
5: Bye, sampai jumpa guys. Bye-bye. Bye.

0: Ya.
1: Apa ba itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Siap juga masakanku. Alhamdulillah.
5: Sedapnya bau. Hai, macam tercium-cium aku tahu. Lain lagi lauk, lain lagi kuih.
4: Alhamdulillah. Kemarin kakak masak, ini ada aku pula. Cuba kakak rasa.
5: Hai,
4: kakak rasa dulu.
5: Aku rasa kek dulu.
4: Okay.
5: Hai, kek batik ya. Aduh, sedap betul masakanmu ni.
4: Betul pakak.
5: Betul, selalunya kan orang dah ngam. Ada yang manis betul. Ini macam ngam, rasanya ngam lah dengan usia kanur. Yang ngam ditekam.
4: Betul pakak.
5: Ya, sedap betul masakanmu ni.
4: Ya, Alhamdulillah. Gak boleh. Aku masih dengan kasih sayang ni sebenarnya ya.
5: Boleh tak kakak belajar?
4: Boleh.
5: Ya.
4: Tapi tunggu lepas kita makan ni lah semua. Baru aku tunjukkan sama kakak. Ay, ya.
5: Memang aku tak sangka dia sedap betul masakanmu.
4: Alhamdulillah, terima kasih Kak Nur. Kau kan ajar aku juga.
5: Ya, Pak. Kita lah betul. Siapa lagi?
4: Itu dia. Drama pendek kita untuk pagi ini yang berkongsikan. Nah, kita punya ayat untuk pagi dalam segmen bahasa etnik ialah
5: sedap betul masakanmu.
4: Tunggu apa lagi? Kongsi bersama kami menerusi WhatsApp Sarikan FM dan pesanan suara anda di talian
5: 0195895858.
4: Sebentar lagi utama 9 pagi terus kita bawakan untuk anda. Jangan lupa kongsikan sekali lagi ayat pagi ini
5: sedap betul masakanmu.
4: Sarikan FM
5: bersamamu.

Sebentar lagi Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Mimi.
1: Ya.
0: Apa ba itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Ah, jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
2: Hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 bersama-sama Didi dan Kak Nur.
1: Sedap betul masakanmu.
2: Masya Allah. Kadang-kadang Kak, satu pujian tu sebenarnya maknanya sangat-sangat besar. Apatah lagi dengan pasangan suami isteri kan.
1: Wah, betul. Macam Kak Nur kan. Wah. Apa yang Kak Nur masak tu, apa mesti cakap sedapnya lai gitu.
2: Nah, kan macam saya pun begitu jugalah Kak. Dan anak-anak pun masakan paling sedap tu lah masakan ibu.
1: Oh, ialah kerana pasangan.
2: Buncalah.
1: Okey, buncalah.
2: Masakan ibu walaupun telur dadar kan Kak Nur.
1: Iya.
2: Macam lain bah. Begini bah diajar kun. Begini kau masak enggak? Air tangan dah sama ya.
1: Kalau yang nombor dua tu si Aziz, mama nasi mu pun sedap. Nasi mama pun
2: kau
1: sedap.
2: Bayangkan
1: nasi itu. Bah nasi.
2: Apapun kawan-kawan, terima kasih yang bersama-sama kita di TikTok Sanakan FM untuk pagi ini. Sanakan FM bersama mu dari Korea kan ni. Betul-betul anak selalu puji mak pandai masak katanya. Ada tu Husna ada di sana. Lagi kita sapa lagi Kak Nur. Kita ada Muhammad Isa, Siti Sari, Al Story. Terima kasih Dayang. Lagi kita ada kawan-kawan seterusnya Zal, Kak Rosda, Bunga Canduri, Caramel dari Lahad Datu. Keluarga kita, terima kasih yang tap-tap-tap kita punya TikTok untuk pagi ini. Dan sekali lagi ayatnya,
1: sedap betul masakanmu.
2: Dan ramai sudah kawan-kawan kita yang berkongsi di sini. Ada yang siap dengan pesanan suara lagi. Terima kasih. Kita akan bacakan selepas ini respon anda. Yang kawan-kawan di TikTok, di Facebook juga boleh hantarkan di ruangan komen. Tapi kalau TikTok ni kan cepat betul dia punya ni kan.
1: Iya, itulah.
2: Linda Diana, terima kasih Linda Diana, terima kasih. Baik, kita layan dulu sebuah lagu ni. Lepas tu kami kembali bersama dengan anda untuk bacakan respon dan juga pesanan suara anda di talian WhatsApp ini
1: 0195895858.
2: Ya, untuk anda yang sudah pun sampai ke tempat kerja hari ini, yang memulakan tugas anda, selamat bertugas.
1: Jangan lupa senyuman anda untuk kawan-kawan tu.
2: Ya, betul. Senyum satu sedekah.
1: Senyuman itu
2: penawar duka.
1: Senyuman itu
2: awet muda. Ini dia Francis Landong, Dato Francis Landong.
1: Lagunya Nong Nailan Kuda.
2: Sudah
1: Sandakan FM
2: bersamamu.

0: Kak Mimi.
1: Ya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sana kan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah.
1: Iya.
0: Ini?
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik
2: di sana kan FM bersama.
4: Itu dia, terima kasih kawan-kawan kita yang telah pun membanjiri WhatsApp Salakan FM.
1: Banjir kan.
4: Sambutan kawan-kawan kita kan Nur sangat-sangat luar biasa tu. Terima kasih ya. Baik kan Nur, tanpa melengahkan masa, apa kata kita bacakan respon kawan-kawan kita untuk pagi ini di WhatsApp,
1: kita
4: di Facebook,
1: mulakan
4: di TikTok.
1: Kita mulakan dengan Mama Alo.
4: Hai Mama Alo.
1: Okay. Dalam kongsi bahasa Bugis Serapang.
4: Wow. Okay.
1: Jadi kita baca sama-sama kan?
4: Jom.
1: Okay. Satu, dua, tiga. Malung gerak lade nasum-nasumul. Nah, kali ini berjaya kita kan serentak
4: betul. Begitu masakan mula.
1: Ya.
4: Nasum-nasumul. Ya.
1: Nasum-nasumul.
4: Oh, sudah. Kalau aku mau beli tempat Mama Along, Mama Along, malung gerak lade nasum-nasumul.
1: Okay, kita kepada Puan Nur pula.
4: Puan Nur.
1: Dalam bahasa Suluk.
4: Ya.
1: Satu, dua, mula. Insarapag ajalmu.
4: Itu dekat Nur ya. Daripada Puan Nur, maksud ke Puan Nur?
1: Ya,
4: maksud ke. Iman Akasha. Salam untuk Lidi Kak Nur.
1: Aduh, yang mana satu
4: dan
1: ni?
4: Semua keluarga di mana jauh berada. Selangkan FM, stesen pilihan terbaik. Bukan dari pendengar katanya. Ini etnik Sungai Kinabatangan.
1: Di mana ni ditulisnya?
4: Di bawah sekali.
1: Di bawah sekali.
4: Iman Akasha. Dan lagi? Dah boleh turun sudah?
1: Dah boleh turun sudah. Oh, ni dah baru. Rayang.
4: Okay.
1: Etnik Sungai Kinabatangan.
4: Satu, dua, tiga.
1: Adab marong ina poino. Berjaya lu.
4: Boleh.
1: Ya.
4: Baik, kita ada Jet Bakar. Macam biasa dia kongsikan suara
1: dia. Okey, kita dengarkan ya.
4: Jom.
1: Dalam bahasa etnik Bajau Pengutaran.
5: Assalamualaikum. Di sini selamat pagi. Di sini dia mau kongsi bahasa etnik. Sedap betul masakanmu. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pengutaran, ayat sab ajalanu ataupun sarap sab ajalanu yo. Buat DJ selamat betul kas. Sandakan FM bersamamu.
4: Bersamamu.
1: Dalam Bajau Pengutaran ya. Ada dua ni. Boleh juga guna yang pertama tu atau kedua?
4: Kedua.
1: Ayat kan macam kami berbezalah. Jadi kita baca kan.
4: Okey, jom.
1: Okey, satu, dua, tiga. Ayat sab ajalanu atau sarap sab ajalanu yo.
4: Itu dia Bajau Pengutaran ya.
1: Ini macam jarang-jarang ni si Jessica kan.
4: Ya, dia tapi sama kita selalu ucap sama pagi ni kan Nur.
1: Undur iba, kesian.
4: Terima kasih Jessica.
1: Kesian.
4: Aduh, kesian. Ya.
1: Ni daripada Puan Norma Monet 3
4: okay.
1: Dalam bahasa Toraja. Satu, dua, tiga. Mami liu pantolomu. Itu ketua takut pula aku. Okey, kita
4: takut
1: begitu.
4: Salah sebut.
1: Iya, dah takut aku lain maksudnya. Noraini. Noraini.
4: Puan Norma malu tidak salah betul lah ni kan bahasa Toraja kan. Maming liu pentolomo. Okey.
1: Balik-balik kau janganlah
4: kau. Hai Kanor Didi daripada Noraini Noji, terima kasih. Fiza, satu lagi sebelum kita berhibur.
1: Okey, dalam bahasa Bajau ni kan. Okey, satu, dua, tiga. Ahab sana tohan belahanu. Belahanu tu masakanmu.
4: Oh, masakanmu. Oh, belahanu.
1: Belahan ni lebih kepada kalau kami lah kan. Nasi. Malah kau dahu nasi.
4: Oh, begitu.
1: Malah kau dahu nasi tinakan.
4: Terima kasih. Ada kawan kita di TikTok juga. Kita cari dulu tadi bagaimana dalam bahasa Bugis Bone. Malunra lede komenasu Bugis Bone. Terima kasih kawan kita Muhammad Ridwan. Kuyare Hapsana tongan ajalan lo. Bahasa Bajau ya.
1: Hapsana tongan ajalan lo.
4: Nikalilah. Baik, jom kita lain dulu lagu. Ini adalah sebuah lagu dalam bahasa Bajau bersama Malik Nasir.
1: Beautiful lady.
4: Nah, nah. Lain terus
1: bersamamu.

0: Kembali lagi bersama dengan Rani Jab, Labuh Sungai, Orang Sungai. Macam-macam jenis pekerjaan lah, generasi yang diceritakan dalam lagu tersebut, Kak Nur. Saya pun belajar jugalah daripada Siwan sebelum ni kan. Ahdal Daniel, saya Orang Sungai, Suan Nambar. Lagi kita ada Terbang Terus, Miza MS, terima kasih. Kak Rosta, terima kasih. Caramel, terima kasih. Kawan-kawan kita yang masih bersama kita di TikTok dan juga di Facebook. Kita ada Nur Ida Syahran. Hai Kak Nur, Didi.
1: Hai.
0: Bahasa etnik hari ni bahasa Solo katanya. Masarap tuot in pak lutuh muyan. Sedap betul masakan mo. Bahasa Bajau pula, Bajau Simon Nul Hapsana Tongan Anjalan Nolo.
1: Anjalan Nolo.
0: Oto ineng apa tu?
1: Oto ineng. Si oto lah.
0: Maksud kau Nur Ida Syahran.
1: Kita beralih pula ke apa ni, WhatsApp sana kan FM ya. Kita bersama dengan Adam. Belum lagi kita tukarkan. Okey, Adam dari Batu 11 katanya nak berkongsi dalam bahasa Bajau Pengutaran. Okey, 1, 2, 3 ayat T.A. Jalan No. Ayat T.A. kan? Lain sikit kan?
0: Bukan dia sama-sama si ini kan, Kak Nur tadi? Apa tu? Si Jet Bakar.
1: Ya, tapi lain.
0: Ini ayat Sab Jalan No. Dia ada T.A. ya?
1: Ayat
0: T.A. apa kan Nur sebenarnya? Sudah betul kali ya, begitu kan?
1: Tak aku berani bercakap.
0: Jangan di komen. Bagi tu dan Rose.
1: Terus aku jadi orang sungai tadi kan?
0: Kak Rose dari Sungai Paitan. Kak Rose, apa kabar? Kak Nur, bila pergi Paitan terakhir Kak Nur?
1: Lama betul kan kita. Ada. Selepas yang kita anduk tu jalan-jalan ular tu kan. Ada kan nak pergi.
0: Baiklah, ini dia Kak Ros dari Sungut Paitan. Bahasa Sungai Paitan lah ni kan. 1, 2, 3
1: Oh sadap sobana ino puyan muno.
0: Itu dia. Lambat Mira ikut bahasa etnik. Sempat lagi lah Mira. Belum terlambat. Muhammad Jas, DJ Didi, satu bahasa saya bagi dalam bahasa Bajau. Nah, teruskan apa bahasanya. Baik, kita ada seterusnya Kak Nur. Ini dah Kak Rosda.
1: Ini si Rosda kan ni? Ya kan, ada gambar je situ. Okey, 1, 2, 3
2: Assalamualaikum. Sedap betul masakan hari ini. Bahasa Sungai Abai. Asadap marong apoyon moito runatto. Dari Kak Rosda, apa kabar? Semua legend-legend sandakan EPM. Kak Arma, Lila, apa lagi? Assalamualaikum.
0: Wow,
1: waalaikumsalam. Ya? Nasib dah aku cakap tadi. Apa kabar? Itu lagi.
0: Lagi seterusnya kita ada Jadil.
1: Kongsi bahasa Bugis Bone. Dalam bahasa Bugis Bone. 1, 2, 3 Lundra patu masuna sumo.
0: Nasuna sumo. Masakan mo. Terima kasih Jadil.
1: Dan ini pula dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin ini si Atika. Biasalah kan si Atika mesti bahasa Mandarin. Kita dengarkan 1, 2, 3
3: Bahasa etnik untuk hari ini sedap betul masakan mu ni. Bahasa Mandarin, 你做的菜很好吃。
1: Okay, 1, 2, 3 Ni jo de chai hen shao xi.
0: Ulang balik tu kan.
1: Hao xi tu.
0: Ni jo de chai hen shao xi.
1: Dia zu tu kan. Dia
0: dia bukan cheese.
1: Chou. 1, 2, 3
0: Ni jo de chai.
1: Marahlah si Atika ni. Lain-lain pula sebutan macam tu. Ada misal. Okey. Itu dalam bahasa Mandarin.
0: Bella, si Atika salah sebutkan ya.
1: Ya.
0: Ampun.
1: Macam Thailand sudah.
0: Sama nikah. Tak pernah. Baik, kita ada
1: siapa ni?
0: Kak Jaina.
1: Oh ya, masih lagi bang ayam kipu. Bunyi whistle sedap. Okay, 1, 2, 3
4: Assalamualaikum DJ berdua yang dikasihi. Bahasa Itlik pada hari ini, sedap pula masakanmu. Kalau idaan, sedap buku masakanmu. Sedap buku masakanmu. Nah, itu saja Kak Jaina di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Jaina. Sedap buku masakanmu ya, Kak Jaina yang dikasihi.
1: Iya. Keluar sudah air mata kakak.
0: Itu bukan makeup tu, itu air mata ya.
1: Ini air mata original.
0: Terima kasih Kak Jaina. Baik, seterusnya Kak Nur.
1: Okey, kita bersama dengan Mizu. Ini tidung labuk ni kan?
0: Betul, tidung labuk.
1: Satu, dua, tiga.
5: Hai, Assalamualaikum. Dan selamat pagi kepada DJ Didi dan Kak Nur serta seluruh pendengar Sandakan FM. Pada hari ini dalam bahasa etnik, saya ingin kongsikan dalam bahasa tidung labuk. Ia berbunyi seperti ini. Nomok kejunjo tenakon muni. Saya ulangi. Nomok kejunjo tenakon muni. Yang membawa maksud sedap betul masakanmu. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Nah, dan saya terbayangkan kalau dibilang selamat bertugas suka ada lambaiannya ujung-ujung.
1: Ya, ya gitu kan. Jadi kita
0: cuba belajar ni ya. Okay, satu, dua, tiga.
1: Namo kejanjo tenakon muni.
0: Hai Mizu. Wah mantap. Pak-pak suara tokti. Baik, itu dah. Terima kasih Mizu.
1: Ini pula daripada siapa ni?
0: Siapa ni? Dari Batu 12. Bestie.
1: Bestiku. Itu dia punya nama dalam
0: bahasa
1: TikTok.
0: Bahasa Kagayan. Sudah betul masakan mo.
1: Satu, dua, tiga. Mahap lasa bahanan pertahananku.
0: Pertahanan lo?
1: Pertahanan. Pertahanan logam pertahanan.
0: Satu, dua, tiga.
1: Mahap lasa bahanan pertahanan no. Ui, kita pertahananmu
0: kan, pertahakan no ya,
1: ano,
0: bahasa Kagayan
1: pertahakan no.
0: Okey, lagi kita ada Salman.
1: Salman kan
0: di landscape atas kali.
1: Oh, atas kali
0: ada lagi atas Salman.
1: Mana lagi, sudah
0: atas lagi.
1: Kenapa ini?
0: Tu dah Salman di landscape. Bawa lagi. Alright, Salman bahasa Bukit Sepeng.
1: Okey, satu, dua, tiga. Malunda lada tongeng nasunasumo.
0: Lulus.
1: Iya, lulus. Kita kalau Bugis lulus pula.
0: Memang
1: kan?
0: Memang lulus kan? No. Iya. Okey.
1: Apa
0: kita
1: dia?
0: Kita ada satu lagi daripada Mira Kitty.
1: Okay.
0: Hai Mira. Bugis Pinrang.
1: Okey, satu, dua, tiga. Malunra lada nasumo.
0: Oh, dia nasumo. Tadi tu nasumo.
1: Iya, ini macam senang sikit kan?
0: Nasumo, okey.
1: Okay.
0: Dalam bahasa Bajau pula.
1: Satu, dua, tiga. Hapsana sak balahanno.
0: Balahanno tu masakanmu tu kan?
1: Iya, balahanno tu masakanmu.
0: Wah, terima kasih Mira Kitty.
1: Maksukul kami mohon.
0: Satu lagi kita ada Kak Lela di Kenangan Manis.
1: Satu, dua, tiga.
6: Hello, Assalamualaikum Didi dan Kak Nur. Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, sedap betul masakanmu. Macam ni ya. Lunrak paga nasunasumu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lunrak paga nasunasumu. Dia pun nasunasumu juga kan Kak Nur. Terima kasih Kak Lela. Itu dah gaun-gaun kita pagi ni. Kita dah beribu dulu bersama lagu lagi. Ini dah lama lanjang dengan lagunya Lugai.
1: Lugai.
0: Selamat mendengar
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

0: Haji Mislong dari Kampung Usaha Jaya Batu Empat Bukit Geram. Nah, dalam bahasa etnik Idaan, Asadab Apiotun Nipoy Muton. Lebih kurang begitulah. Apiotun Nipoy Muton. Ataupun Asadab Tun Nipoy Muton. Lebih kuranglah. Minta maaflah orang etnik Idaan yang lain kalau ada salah. Saya mohon maaf kalau ada salah silap. Boleh dimurnikan lagi. Terima kasih DJ berdua. Sedangkan FM tetap di hati.
1: Wow. Juga kan orang sopan santun ya, begitu betul. Kan. Minta maaf ah.
2: Kita dengar pun sejuk kan enggak ada orang. Lepas tu yang apa tu kata-kata sedap tu bahas sedap macam sedap ya. Betul kan?
1: Jadi sebenarnya apa ni kata-kata yang kita luahkan ni kalau kita bersopan santun apapun teguran kita dapat terima kan?
2: Betul. Kerana budi bahasa itu sebenarnya mencerminkan kepribadian kita juga sebenarnya kan enggak Nur?
1: Minta maaf Adi.
2: Ah itu dia.
1: Gitu.
2: Kadang-kadang juga kalau ai minta maaf sama Mak Sianik.
1: Ya betul. Kalau dong kakak aku kan Bapak Sianik jalan dulu Bapak Sianik gitu.
2: Itulah dia ya. Apapun semoga kita dapat belajar sesuatu yang baru lagi untuk hari ini dan menceriakan suasana Isnin anda bersama dengan DJ 2 Didi dan Kak Noor.
1: Ya, insyaAllah pertemuan kita dengan pendengar, penonton ya pada hari Kamis nanti ya.
2: InsyaAllah. Jangan lupa berikan pujian masakan yang sedap kepada pasangan anda, ibu anda, rakan-rakan anda yang sentiasa bersama dengan anda ketika menjamu selera.
1: Ya, betul ya. Jadi sampai di sini dulu Kak Noor dan Didi bersama-sama menerusi Evo 611.
2: Ya.
1: Terima kasih kepada pendengar menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik dan juga di medsos Sanakan FM.
2: Ya, di Facebook dan juga di TikTok kawan-kawan. Terima kasih yang tap kita untuk pagi. Terima kasih Kak Noor Didi kita kawan-kawan kita ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Terima kasih yang menghantarkan juga respon anda melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Nanti kan pantun apa yang kita akan kongsi untuk kami sini ya.
1: Betul. Dan terima kasih buat rakan jurutera, penolong jurutera ya. Bersama dengan Sazir Ibin, Saimin, Salma dan juga Sarina.
2: Wow, 4S pula kali ini kan?
1: Iya, 4S.
2: Bergabung meledau. Dan setiap masanya kita berhibur selama sejam bersama dengan lagu-lagu terpenti dalam segmen
1: Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
2: Saya Didi.
1: Kak Noor.
2: Kita mau kursus dulu lepas ni.
1: Iya, betul.
2: Sampai jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye.

R-E-N-G. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

0: bersama kami.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama 1 jam menerusi Zone Music, lebih music berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Sanikan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanikan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kekal bersama kami di Sanikan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanikan FM 11.3.

ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

0: Ya, Sarikan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Sarikan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Sarikan FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Sarikan FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Sarikan FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Sarikan FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nombor WhatsApp Sarikan FM. Kalau anda mahu tunjukkan salam, jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nombor WhatsApp kami 019-589-5858. Sekali lagi, 019-589-5858, nombor WhatsApp Sarikan FM. Bolehlah kalau mahu pilih-pilih lagu ataupun mau tunjukkan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarikan FM bersamamu.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Summer Coming.
1: Ya, RTM teman setia anda Sarikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, bersama kita ambil tahu dan ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama kita mengenali taktik panggilan skema. Jangan jadi mangsa skema, di mana skema kini semakin licin menggunakan pelbagai taktik untuk mencuri wang dan juga maklumat peribadi anda ya. Jadi hati-hati jika anda menerima panggilan yang cuba meminta maklumat perbankan anda, ataupun anda menerima panggilan yang memaklumkan anda telah pun memenangi cabutan bertuah, dan juga panggilan yang mengatakan anda mempunyai cukai tertungkak dengan LHDNM, dan juga menerima panggilan yang melibatkan anda dalam kes jenayah, ataupun mempunyai saman tertunggak, ataupun menyamar sebagai pegawai mahkamah tertinggi dan juga mengugut mempunyai waran tangkap. Kena hati-hati juga, dan juga kena hati-hati apabila anda diminta untuk menekan nombor kosong untuk disambungkan kepada operator. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang tindakan yang perlu kita lakukan adalah tamatkan panggilan dengan kadar segera jika anda berasa curiga. Jadi bersama-sama kita kongsikan maklumat penting ini untuk bersama kita melindungi keluarga kita, rakan-rakan kita dan juga diri kita sendiri daripada menjadi mangsa skema ya. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada bersama kami untuk hari ini menerusi siaran Sarikan FM bersamamu.
0: Ini adalah stesen radio pilihan anda.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi, apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hamba-Nya dan memaafkan semua keburukan hamba-Nya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat darjat kita, dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallam, agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Api yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Def untuk golongan kurang upaya pendengaran dan

0: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama.
1: Ya, Sanikan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Sanikan FM di mana pun anda berada, di mana kita bersiaran bersama untuk hari ini 28 September 2026 dan anda masih lagi bersama saya di Konti Sinta Sulaiman di Jas Bukan Alang-Alang dan masih kekal ditemani oleh rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saimin Burhan dan juga rakan tugas Encik Jalal dan kami akan terus bersama-sama dengan anda untuk Zoom 11.3 ini sampai ke pukul 3 petang nanti. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami dan juga berinformasi bersama kami. Kami terbaik di Sanikan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi. Sanikan FM bersamamu.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Standard FM bersamamu.

0: Aplikasi kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu. Dan nanti kan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari. Dan kembali semula bersama kami di Sandakan FM bersamamu, meneruskan Zoom Sandakan FM sampai ke pukul 3 petang nanti ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam anda, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sandakan FM bersamamu.
0: Relax bersama kami di Zoom Sandakan FM bersamamu.

Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Istana Jantung Negara pagi ini. Berita pemeriksaan tokoh berusia 100

0: bekerja bersama dengan RM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham digunakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad.

0: Muhammad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili Kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1997 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sanda Kenal FM bersamamu.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sabah Kenapa? Sabah Kenapa? Bersamamu.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: RTM teman setia anda, Sanigan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengar Sanigan FM di manapun anda berada dan masih lagi bersiaran bersama untuk hari ini melalui Zoom Sanigan FM 11.3. Dan nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami di Sanigan FM bersamamu menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan pastinya juga siaran Sanigan FM ya boleh didengar menerusi aplikasi RTM Klik untuk anda yang berada di luar kawasan Sandakan, dan juga boleh dengar Sanigan FM menerusi portal radio RTM. Jika kekal bersama kami, Zoom Sanigan FM 11.3.
2: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanigan FM bersamamu.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: sedang mendengar Sandakan FM bersama
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di Sana Gana FM bersamamu, dan kita masih lagi bersama untuk hari ini, hari Isnin 28 September 2026, dan di konti waktu ini anda masih lagi bersama saya Asnita Sulaiman, DJ Az Bukan Alang-Alang, dan juga ditemani rakan teknikal masih kekal bersama dengan Saimin Burhan, dan kami akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini menerusi Zoom Sana Gana FM 11.3. Baik, nantikan 2 hingga 3 petang kami akan bawakan kepada anda Zone Hits. Okay, menerusi Zone Hits kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan tak henti selama 1 jam ya, dan pukul 3 petang berita Sana Gana FM disiarkan, dan menyusul selepas itu Santai 37 anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya, giliran DJ Iswadiman Syamsuddin akan bersama dengan anda. Jadi terus kekal bersama kami Sana Gana FM bersama Zoom 11.3.
2: Frekuensi kami disanakan 90.1 Sana Gana FM bersamamu.

TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, zikir dan amal, kunci hati tenang. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini kadang penuh dengan tekanan. Kita sibuk dengan kerja, urusan keluarga, atau masalah seharian. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita jalan mudah untuk menenangkan hati, yaitu mengingatinya dan melakukan amal soleh. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang yang mengingati Allah hatinya menjadi tenang. Maksudnya, bila kita luangkan masa untuk berzikir, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan lebih tentram, hidup lebih teratur, dan pikiran akan lebih jelas. Bayangkan, hidup kita boleh jadi penuh keberkatan dan ketenangan hanya dengan mengingat Allah dan beramal. Kalau kita tengok contoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau yang banyak menghabiskan masa berzikir dan membaca Al-Quran, dan setiap nasihat yang diberikannya menyentuh hati orang lain dengan hikmah. Ini menunjukkan bahwa gabungan zikir dan amal bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membuat hati kita tenang dan hidup lebih bermakna. Dalam kehidupan seharian, kita juga boleh praktikkan dengan mudah. Bangun pagi dengan bacaan doa dan zikir ringkas, menolong jiran atau rakan walaupun sedikit, bercakap dengan baik, menasihati dengan hikmah, dan konsisten dalam solat serta ibadah lain. Lama-kelamaan, hati kita pasti akan terasa ringan, gelisah akan hilang, dan kita akan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita coba hidupkan zikir dan amal setiap hari. Bukan sekadar rutin, tapi sebagai kunci hati tenang, sumber keberkatan, dan bekal untuk akhirat kelak. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah, membersihkan hati, dan menjadikan setiap amal kita itu mendapat rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.
3: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Assalamualaikum, sahabat petang Malaysia, sahabat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu edisi Isnin untuk petang ini 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nursi Santai 37, anda bertemankan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti, yang pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan dari semasa ke semasa. Apapun, kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Hali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad bekas Perdana Menteri Malaysia. Semoga roh Allahyarhamah ditempatkan dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Anda yang sedang bersantai, sahabat bersantai, kami ucapkan kepada anda sedang mendengarkan kami di frekuensi FM 90.1 Sarakan FM bersamamu. Menerusi RTM, klik juga menerusi portal rtm.gov.my. InsyaAllah kami akan terus bersiaran.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi saat 37 untuk petang ini. Masih terus bertemankan saya, DJ anda Iswari Man Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Di mana jua anda berada, kami doakan anda terus bahagia bersama kami, ceria bersama kami di 90.1 Sangkan FM bersamamu. Kepada anda yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Kami ucapkan kepada anda mungkin dalam perjalanan jauh dari Sandakan ke Kota Kinabalu, ke Lahadatu, ke Tawau, ke Sempurna, ke Kunak, ke Beluran, ke Kinabatangan, ke Tongod, ataupun ke mana sahaja arah tuju anda, kami doakan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Dan kepada kakak-kakak kita di rumah yang sedang membantu anak mengulang kaji pelajaran, yang mungkin akan menduduki peperiksaan akhir tahun, peperiksaan besar seperti sijil pelajaran Malaysia, mungkin akan menduduki matriks pembelajaran tahun 4, selamat membantu anak-anak anda mulang kaji mata pelajaran. Doa kami semoga anak-anak anda lulus dengan cemerlang. Ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan jiran tetangga, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Sambil-sambil minum petang, sambil-sambil mendengarkan frekuensi FM 90.1 Sandakan FM bersamamu.

Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Terus bertemankan saya DJ Anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri bagi pihak kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah dan telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara kepada almarhumah. Juga ingatan dan doa bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini. Semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang yang beriman. InsyaAllah soal pukul 4.30 petang nanti kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Apapun anda yang terus bersiar bersama kami, terima kasih kami ucapkan kepada anda. Pastinya kami di Sarangan FM akan membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan dari masa ke semasa. Juga akan menyampaikan maklumat-maklumat yang boleh kita kongsikan bersama sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1400.

0: pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 28 Oktober 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang terus santai bersama kami menerusi frekuensi FM 90.1. Yang masih bertugas, selamat menjalankan tugas kami ucapkan kepada anda. Yang bersantai, selamat bersantai bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda, bersama dengan jiran tetangga anda. Nantikan pukul 4.30 petang seperti biasa akan membawakan kepada anda berita yang disambung siar dari Sabah FM. InsyaAllah soal pukul 5.20 minit petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Koyang Kaki Lima. Biasa rancangan Goyang Kaki Lima akan membawakan kepada anda trivia-trivia santai yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama setiap petang Isnin sawal pukul 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang. Ada yang masih lagi dalam pemanduan anda, selamat memandu kami ucapkan kepada anda. Oh ya, ada yang baru menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Mungkin banyak tugas yang perlu diselesaikan untuk hari ini. Anda yang baru saja memulakan tugas mungkin di sektor swasta, selamat bertugas kami ucapkan kepada anda. Mungkin akan bertugas sebelah malam, pastikan anda sentiasa bertugas dengan sebaiknya dan menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang pekerja yang

0: berjulang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Haji Ji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarhamah merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Haji Ji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarhamah akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Beliau mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Dr. Siti Hasmah, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi pada usia 100 tahun. Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Beliau berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun. Menurut Datuk Seri Haji Ji, walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justeru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Datuk Masidi berucap merasmikan penutupan program STEM Forward 2026 di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerajaan negeri komited memastikan Sabah mempunyai sektor tenaga yang stabil, mampu milik dan berdaya tahan bagi menyokong kemakmuran negeri untuk jangka panjang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, bekalan tenaga berkualiti bukan sahaja menarik pelaburan, malah membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Jelasnya, pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas daratan pada Januari 2023 diikuti bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui pada Januari 2024, langkah strategik memperkukuh keupayaan Sabah menentukan hala tuju tenaganya sendiri. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS bertanggungjawab memastikan sektor berkenaan berkembang secara teratur, selamat dan berdaya tahan selain melindungi kepentingan pengguna. Sementara itu, usaha memperkukuh daya tahan sistem tenaga Sabah menunjukkan perkembangan positif. Tempoh gangguan bekalan elektrik mencatat penurunan ketara selain kapasiti simpanan tenaga negeri semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI menurun daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit sehingga Julai tahun ini. Jira simpanan tenaga meningkat kepada 19% setakat Ogos tahun ini berbanding 8% pada 2024 dan diunjurkan mencecah 26% menjelang akhir tahun. Tambahnya, pencapaian itu selaras dengan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 yang menggariskan 16 strategi termasuk mempelbagaikan sumber penjanaan dan memperluaskan tenaga boleh baharu. Antara sasaran utama pelan berkenaan memastikan pencapaian 100% elektrifikasi luar bandar menjelang tahun 2030. Infrastruktur digital 5G di tiga lokasi tumpuan utama di Kota Kinabalu dan Penampang diperluas. Menerusi pemerteraan Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara anak syarikat Setco, Setco Communication Eskom bersama Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, ITCC Penampang dan Hyatt Regency Kota Kinabalu DSICC. Majlis disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ketika ditemui, Dato' Iwan berkata, selain memperluas liputan 5G, kerjasama strategik itu merintis jalan kepada lebih banyak kerjasama teknologi pada masa depan. Sementara itu, pengerusi Setco, Dato' Mas Yong Bana berkata, Eskom akan terus memperkukuh peranannya sebagai peneraju teknologi baharu dalam bidang telekomunikasi di Sabah. Maritim Malaysia Zon Sandakan menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah di perairan Sandakan awal pagi Ahad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, bot tunda berkenaan dikesan pasukan operasi ketika sedang bergerak di perairan Terbabit sebelum diarah berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan turut membawa kepada penahanan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel bersama bot tunda dianggarkan bernilai lebih RM500,000 ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, golongan belia berharap belanjawan dapat memberi tumpuan lebih menyeluruh kepada pembangunan generasi muda, khususnya memperkukuh aspek pendidikan, kemahiran dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Siti Fatihah Naldi, Muhammad Faris Syamin Sufian dan Idin Ramli.
2: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
3: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
4: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya ni lah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang, sampaikan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 Senangkan FM bersamamu. Anda yang berada di rumah ketika ini boleh menyaksikan istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang disiarkan secara langsung melalui terus saluran TV1 dan saluran berita RTM. Ditas langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir. Manakala untuk istiadat pengemudian akan berlangsung di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Di mana juga ada berada anda yang sedang dalam pemanduan pulang ke rumah masing-masing. Selamat dalam pemanduan pulang ke rumah masing-masing.

0: perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Berikut 10 tips keselamatan makanan semasa banjir. Pertama, sentiasa minum air yang telah dimasak atau air dirawat yang dibotolkan, dan penggunaan air mineral adalah digalakkan. Makan makanan yang telah dimasak sahaja. Buang makanan yang telah terendam dengan air banjir ataupun rosak. Elakkan makan makanan mentah seperti ulam-ulaman dan sayur-sayuran yang belum dimasak. Tutup makanan supaya tidak dicemari makhluk rosak seperti lipas, lalat dan tikus. Pastikan penyediaan susu yang selamat untuk anak anda. Percayakan diri anda dan amalkan lihat, hidu dan rasa. Jangan makan makanan yang dihidang lebih 4 jam. Jaga kebersihan diri, basuh tangan sebelum makan dan selepas ke tandas. Dan jaga kebersihan kawasan persekitaran anda. Pesanan itu tadi dibawakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sarakan FM bersamamu. Kita jaga kita, kita jaga semua.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: サンダーガン FM。Tahukah Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: besok kita datang jadi tidak sama untuk memandang.
1: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Pinang dan sekali-sekala bermaster team dekat
0: di Alat Impian ni.
1: Bila dapat je berita, sekejap dan saya cari peluang

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan persiapan

Dengan juara perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini, kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung panjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Pagi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi siaran Sarangan FM bersama Modi Frekuensi FM 90.1. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti siaran kami menerusi RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. Hari ini kita kehilangan seorang wanita pertama, bekas wanita pertama Malaysia, dan memeti kata-kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Kata-kata sahaja tidak mampu menggambarkan betapa sedihnya kita atas pemergian seorang insan yang begitu besar jasanya. Namun di sebalik kehilangan ini, ada seorang insan yang pastinya akan merasakan kehilangan itu lebih jauh, mendalam. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma adalah seorang wanita yang berdiri teguh di belakang seorang tokoh, menemani setiap langkah, setiap perjuangan, setiap jatuh dan bangun. Dalam diam yang penuh pengorbanan, beliau, Allahyarhamah, beliau menjadi tulang belakang, tunjang kekuatan di sisi Tun Dr. Mahathir. Dan kini setelah sekian lama berjalan bersama, perjalanan itu terpaksa diteruskan tanpa insan yang selama ini sentiasa berada di sisi. Salam takziah buat Tun Dr. Mahathir dan keluarga. Semoga Tun Dr. Mahathir dan keluarga dikurniakan kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan ini. Jasa, kasih dan pengorbanan Tun Dr. Siti Hasma ataupun Allahyarham Tun Dr. Siti Hasma akan sentiasa dikenal. Semoga rohnya dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Sandakan FM mengimbau kenangan lalu.

sepanjang zaman. Setulus cintamu kau curahkan. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
1: Santai Kenangan

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: bersamamu menyimbau nostalgia santai kenangan. Salakan FM bersamamu.
1: Jangan perbesarkan perkara remeh. Cuba elakkan dari memperbesarkan satu isu kecil dengan menganggap ia sebagai satu masalah yang terlalu besar dan membebankan anda. Pastinya anda akan menyedari bahawa isu yang anda hadapi tidaklah begitu besar yang perlu anda fikirkan sehingga merosakkan emosi anda sepanjang hari. Sentiasalah kita berfikiran positif. Pesanan ini daripada Kak Nor dan Sandakan FM bersamamu.
0: Santai kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.
2: Selamat malam bersamamu, panduan kita bersama. Waktu sekarang tepat pukul 6 petang.

0: terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan terjemahan kalam suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah

0: Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah,
0: apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah,
0: tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah,
0: kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

0: besar.
1: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
0: Fakir.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: bangun.
1: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

0: kembali meneruskan pertemuan kita menerusi siaran Serangan FM bersama Moe di Sini untuk petang ini. 6.20 petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersamamu. Anda yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Hujan membasahi bumi sendakan. Pastikan anda memandu dengan penuh perhatian, mengikuti setiap peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Doa kami semoga anda tiba ke rumah masing-masing dengan selamat ataupun ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Oh ya, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu isyak di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, ia daripada pukul 7.14 minit malam nanti. Untuk kakak-kakak kita yang sedang menyediakan juadah makan malam untuk santapan keluarga, selamat menyediakan juadah makan malam. Malam merupakan waktu paling sesuai untuk keluarga makan bersama, bersama dengan anak-anak. Mungkin ada luahan daripada anak-anak yang perlu kita dengarkan usai mereka menyelesaikan persekolahan mereka sepanjang hari ini. Dua lagu dibawakan kepada anda, Elemen Cinta Tak Bersyarat, Alda Risma, Patah dan Jadi Dua. Apapun sebelum itu, dengarkan dulu Surah Al-Fatihah. Siaran Sanan FM bersamamu.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 6.48 minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi santai dari ketujuh edisi Isnin untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang keudara sepanjang hari ini. Dari saya rakan penyampai anda bertemankan penolong jurutera Samin Burhan mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Simpan di tetap di hati, seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الفسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

akan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Musim Panas Tetap di Hati. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah.

0: Kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay?

Simfoni Tetap di Hati, baik akan cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka riuh petir dan hujan lebat sehingga jam 9 malam ini di pedalaman Pantai Barat dan Tawau. Jadi bagi anda yang sedang memandu, pandu perlahan, jaga jarak dan pastikan lampu kenderaan dipasang. Kalau tidak perlu keluar, bolehlah berehat di rumah dulu. Yang penting, jaga keselamatan diri dan keluarga. Semoga hujan reda dan perjalanan anda malam ini dipermudahkan.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Kota Belud 101.5 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.

Jim Fonny tetap di hati. Baik, kalau anda perasan keadaan udara agak berjerebu atau kurang jelas, Jabatan Alam Sekitar Sabah masih memantau keadaan kualiti udara dan perkembangan jerebu secara berterusan. Jadi kalau keluar rumah, kurangkan aktiviti luar jika keadaan udara kurang baik, dan jangan lupa semak bacaan IPU terkini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati, jaga kesihatan, jaga diri, dan semoga udara di Sabah kembali lebih bersih dan selesa.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Anda sedang mendengar Sabah

masih bersama Kak Kaji sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam ini, Syapib akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat dah dekat daripada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibu nak cakap. Memang macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun. Tolong dari Rembau, cikgu puyuh anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baru kita pun pagi tadi kan. Makan makan. Kita kosong kat datang sini. Dapat makan. Untuk bawa makan kat tengah.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya. Mudah-mudahan Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dia ada kerja kebajikan dan kebenaran terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Siap siaga jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026, hari Sabtu, pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam seluruh warga Sabah serta pendengar setia Sabah FM di mana sahaja anda berada. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama saya DJ Syapib menemani anda dari jam 9 hingga 12.30 malam dalam segmen Varia. Malam ini kita bawakan suasana yang sedikit berbeza sebagai tanda penghormatan atas pemergian Alia Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kita akan santuni malam ini dengan penuh lagu-lagu berentak perlahan dan penuh penghayatan. Kamu boleh kirimkan permintaan lagu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Al-Fatihah. Layan terus Sabah FM. Bagus Pak.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
6: Osai Music dan Sabah FM.
7: Bagus.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syapib. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aliyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aliyarhamah. Al-Fatihah.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Prasaba FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
3: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syee Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
5: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
4: Bah, yang pinjam duit tuh, jangan lupa bayar ah.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM.
7: Bagus bah.
8: Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan alam sekitar.
4: Bagus bah.
9: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syairan Deni dalam berita Sabah FM. Cadangan penyelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos kiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun katanya, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027. Akmal Nasrullah berkata, demikian bagi mengulas pandangan pakar ekonomi berhubungan peningkatan gaji minimum kepada RM2,000 yang boleh memberikan kesan kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah SM Songsin Sabah yang muncul juara dalam cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar turut mengucapkan tahniah kepada seluruh pemenang dan finalis cabaran berkenaan yang membuktikan kreativiti, daya fikir dan potensi besar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Katanya penyertaan 18,671 pasukan melibatkan lebih 56,000 pelajar dari seluruh negara memperlihatkan potensi besar anak muda yang perlu terus dipupuk demi melahirkan generasi berilmu, berdaya saing dan mampu menerajui masa depan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, menerima kunjungan hormat Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah di pejabatnya di Menara Kinabalu. Kunjungan JTK Sabah diketuai pengarah baharunya Muhammad Nizar Zakaria. Dalam kunjungan itu, Muhammad Nizar memaklumkan perkembangan semasa dan aktiviti jabatan khususnya berkaitan isu tenaga kerja dan perburuhan di Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Haji Ji turut menerima kunjungan hormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Kota Kinabalu KKCCCI yang diketuai presidennya Datuk Michael Liu Yen Sang. Dalam pertemuan itu, KKCCCI memaklumkan mengenai penganjuran The Economic Outlook Forum 2027 yang dijadual berlangsung pada 15 Januari 2027. Forum berkenaan dijangka menjadi platform membincangkan perkembangan serta prospek ekonomi selain menghimpunkan pemain industri dan pihak keberkepentingan. KKCCCI turut menjemput Ketua Menteri hadir sebagai tetamu kehormat pada forum berkenaan. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan menerusi data dikeluarkan The Passport Index Global Ranking 2026 berbanding kedudukan ketiga tahun lepas. Jabatan Immigration Malaysia menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa. Manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan, pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Permohonan rayuan bagi mengerjakan ibadah haji musim 1448 Hijrah menerusi aplikasi dan laman sesawang Tijari bermula 2 Oktober ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pembukaan rayuan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan awal dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh iaitu RM33,300. Permohonan itu terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 dalam akaun TH masing-masing. TH turut memberi keutamaan kepada permohonan rayuan mahram, pengiring jemaah warga tua dan pengiring jemaah orang kurang upaya yang terpilih bagi musim berkenaan. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: berkelip-kelip disangka api. Kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati. Kalau mati, mana kuburnya?
1: Bagus Bos, Kabar FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

0: mulai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia Sabah FM. Malam ini mungkin ada antara kita yang sedang mengenang insan tersayang. Mungkin juga sedang melalui sesuatu yang sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Kadang-kadang sebuah lagu mampu menyampaikan perasaan yang tidak terungkap. Jadi biarkan alunan muzik malam ini menjadi teman buat kamu semua. Teruskan Sabah bersama Sabah FM. Semoga setiap lagu yang berkumandang membawa sedikit ketenangan ke dalam hati. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syafiq. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aliyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aliyarhamah.

0: menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Ya, itu dia tadi lagu Tak Segampang Itu daripada Anggi Marito. Kita semakin hampir jam 11 malam. Sebentar lagi kita akan mendengarkan berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih kepada kamu yang masih setia bersama saya di Varia malam ini. Malam yang penuh kenangan. Kita teruskan dengan lagu-lagu perlahan yang mungkin mengingatkan kita tentang kasih sayang, kehilangan, dan betapa berharganya insan di sekeliling kita. Jangan kemana-mana, terus bersama Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369.
2: Sebentar lagi utama 11 malam.
3: Feel it. Agus Ba.
4: Sentiasa di hati.

Pantun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11.

0: dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Sri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli parti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah pada bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram pribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua.

0: berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
2: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kena ramai yang merentas sepadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
3: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
4: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan, semua kan. So, bila kita melancong tu, kita dapat beli diri kita.
5: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri lah, so kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa, so one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
3: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor, pengusaha hotel, pegiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya, menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpah rezeki kepada mereka.
6: Ada segi banyak tempahan dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan perjalanan cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
3: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
7: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip receipt tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini daripada segi satu ni adalah yang untung adalah rakyat dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
3: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan

Pasukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir, sekaligus melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang ku. Kembali lagi dalam segmen Varia bersama saya DJ Syapib. Seluruh negara Malaysia sedang berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri bekas kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah meninggal dunia pagi tadi. Beliau mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur sekitar jam 9.20 pagi. Sama-samalah kita mendoakan agar roh Aliyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Aliyarhamah. Al-Fatihah.

Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
2: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
3: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
4: Kembali lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia. Kita kini menghampiri penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya sepanjang 3 jam ini. Malam ini kita sama-sama mengenang pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga segala jasa dan bakti beliau terus terpahat dalam ingatan, dan semoga keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan serta ketabahan. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Sebelum mengakhiri Varia pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafej dan Lah Ahmad, Bila Rindu. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus Pak. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kita tidak mahu.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bas. Bagus Bas Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Bas.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM. Sentiasa

lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang, dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dianur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1 10 pagi, sesi 2 2 petang dan sesi 3-6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sehidup semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan? Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian. Ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa. Selebihnya, kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada kumpulan UKIS, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Klik.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

kesedihan jiwa daripada innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayang yang anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk Sikia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng buruh hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM Sentiasa.

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

6 pagi.

Pagi Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini, apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, hari ini hari Selasa, geng Agai kembali bersama dengan kamu orang semua. Sudah pun 29 hari bulan September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat walafiat, semangat, awal pagi bangun. Ada yang pergi antara anak pergi sekolah, ada yang terus bergegas pergi kerja. Apa juga yang kita lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan semuanya, okey? Sajuk-sajuk pagi ni, yang mana sudah terbangun, dia punya alarm sudah berbunyi, terus pergi bangun mandi. Kalau kamu kasih snooze, kasih senyap dia balik, nanti talajak kuruara kamu, okey? Baik, pagi ini kami pertemankan benar Jurutera Saziri Ibn dan akan bersama dengan kamu selama 5 jam sampai pukul 11 pagi nanti. Boleh dengarkan kami menerusi FM 90.1 dan boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Sekejap lagi info cuaca, layan terus dengan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Salamkan FM bersama me.
2: Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong. Angkol, apa kau? Kau ni lambat betul lah. Kau sudah sarapan ke apakah?
3: Nah, macam menengok keadaan cuaca di luar, bos. Sejuk, kau tahu kan hujan lebat semalam. Oh, iya. Nah, dari kemarin lagi.
2: Ada lebat kah?
3: Hai, patang kemarin hujan lebat, bah. Kau ini.
2: Kau tahu kah itu kemarin Syaf berada di luar.
3: Luar mana?
2: Di luar lah. Di, baru keluar dari pusat. Market.
3: Oh, yang kena blok.
2: Bukan, itu malam.
3: Oh, itu.
2: Yang ini yang pada sebelah petang. Oh. Yang itulah yang kejadian ribut itu. Sekali mau balik ke rumah, kau basah kuyup. Ada payung pun tidak makan.
3: Angkol dibawa sana tempat parking.
2: Oh,
3: jadi berhenti lagi angkol. Sebab terlampau lambat kan hujan ya.
2: Lambat.
3: Jadi tidaklah jalan sana, tapi lama juga. Hujan lah. Oke. Okay. Jadi kita mau kasih kongsi lah ramalan cuaca untuk hari ini macam biasa juga kan. Untuk daerah sana kan pagi ini tidak hujan. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Oke. Okay? Untuk Beluran pagi hujan di beberapa tempat, petang sama malam ribut petir di kebanyakan tempat. Kinabata kan pagi ini tidak hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di kebanyakan tempat dan di Telupit terbalik. Pagi tidak hujan, tapi petang ribut petir di kebanyakan tempat. Malam pula ribut petir di beberapa tempat. Kau sehat juga kayak ini, membawa berus kau ini yo. Oh. Nah, itulah ramalan dia untuk hari ini. Jadi kebijakan ya diramalkan di bagian Senakan ini akan berlakunya hujan dan ribut petir di beberapa tempat lah. Tapi ini cuma ramalan. Kalau kamu mau dapatkan ramalan dari masa ke semasa, jangan lupa untuk melayari laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebab keadaan cuaca kita di Malaysia ini khususnya pandai berubah-ubah. Jadi betul, betul. Dapatkan ramalan cuaca terkini ataupun kamu orang boleh muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu orang semua.
2: Baik, untuk ramalan air pasang surut di Sandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ni paras air yang surut nanti sekitar pukul 12.44 minit tengah hari, ketinggian paras air 1.7 meter dan kembali surut pada sebelah petang. Tengah malam dia pasang, kalau kita tengok beberapa hari ini 2.2 meter. Pukul 12.23 pagi esok sama lusa 2.2 meter
3: pasang ya, tengah malam lah kan ya. Jadi orang bilang ni kalau yang tengah malam punya pasang ni yang bahaya ini ya, sebab kalau hujan kan orang berehat tidur, hujan ni sadap tidur. Jadi kena orang bilang sentiasa berhati-hatilah. Terutamanya orang yang tinggal di kawasan berisiko macam di siring-siring air kan.
2: Betul-betul.
3: Siring air lah.
2: Mana-mana lah kau siring air. Sebelum ku siram kau sama air, kita dengar lagu. Itulah info cuaca untuk hari ini. Salamkan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salamkan FM bersamamu.

generasi muda hari ini merupakan pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, elakkan diri anda daripada terlibat dengan gejala sosial yang tidak membawa faedah. Malah merosakkan diri dan masa depan anda. Tori Crystal di Sandakan FM. Bersamamu.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti geng Agai kembali bersama dengan kamu orang semua. Yang mana mau hantar ucapan, apa nombor dia angkol?
1: 0195895858. Kau tengok angkol hafal sudah sekarang.
0: Walaupun kau hafal, aku tahu kau lemas sekarang.
1: Memang kita akan lemas dalam satu jam begitu. Dan selepas itu kita masih lemas lagi.
0: Om bohong.
1: Kita masih lemas.
0: Ini aku malas nih. Oke, nanti kita jumpa selepas ini. Sanakan FM bersamamu.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethereclay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Cadangan pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, perkara itu juga perlu mengambil kira kalangan majikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang mungkin menghadapi implikasi kos sekiranya kadar gaji minimum dinaikkan. Bagaimanapun, beliau berkata, sebarang perkembangan mengenai perkara itu termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 wajar menunggu pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai belanjawan 2027.

Sabah kini berada di penghujung fasa monsun barat daya yang dijangka berakhir sekitar September atau awal Oktober. Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Lucia Enggong berkata, kawasan barat Sabah kini berdepan fenomena garis badai yang terbentuk di Laut Cina Selatan. Keadaan itu berpotensi membawa hujan serta ribut petir di kawasan pedalaman dan timur Sabah pada sebelah petang hingga awal malam. Meskipun monsun barat daya lazimnya membawa cuaca lebih kering, hujan lebat dan ribut petir masih boleh berlaku dalam tempoh singkat akibat proses perolakan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Polisikan, polisikan.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Aga Isyaf dan Angkol Totong.
5: Okey, jadi ada yang Syaf mau kasih kongsi sama pendengar-pendengar dan juga Angkol di sini. Yalah, Syaf macam sekarang ni, Syaf ni selalu membaca, Angkol tahu juga. Jadi mungkin ada yang si Syaf mau kasih kongsi sama kita.
4: Ada, sebab ada satu gempa bumi sederhana yang
5: ada lagi ya?
4: Ada, berukuran 5.0 magnitude berlaku di rantau Kepulauan Filipina pukul 11:01 malam tadi. Lokasi gempa berada 193 km utara dari Pulau Taulaut Indonesia. Koordinat gempa 5.7 darjah utara dan 127.2 darjah timur. Dengan kedalaman gempa dilaporkan 62 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian tersebut. Kenapa Azroy? Patamin ah. Dia masih mengekalkan itu title Patamin kan?
5: Azroy Patamin semualah dia tu.
4: Jadi itu kejadian gempa yang berlaku semalam, okey? Kalau kamu mau baca berita sepenuhnya, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Sekejap lagi kita ada laman Nurani Sandakan FM bersamamu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan dan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, yaitu ujian tanda Allah sayang. Sedang pendengar yang budiman, satu perkara yang selalu menguji hati kita, yaitu ujian dalam kehidupan. Kadang kita rasa susah, tekanan datang bertubi-tubi, rezeki terasa lambat, atau masalah tak pernah putus-putus. Tapi hakikatnya, semua itu adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta sama kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bermakna setiap ujian yang datang adalah dihadapi sesuai kemampuan kita. Dan Allah ingin melihat kita bersabar, bertawakal, dan kembali kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun gugur dari pohon. Maksudnya, ujian itu bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk membersihkan hati kita. Selain itu juga, ianya dapat menghapuskan dosa dan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menghadapi ujian yang berat dalam kehidupan harian. Kita boleh praktikkan dengan mudah. Bila diuji, jangan gelisah. Ingatkan diri bahwa ini adalah cara Allah mengasihi dan mendidik kita. Bertenang, berdoa, dan teruskan amal soleh. Sabar itu bukan lemah, tetapi tanda hati kita teguh dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sedang pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita ubah cara pandang terhadap ujian. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai rahmat. Peluang untuk meningkatkan iman dan tanda Allah subhanahu wa ta'ala dekat dan sayang sama kita. Semoga setiap ujian yang kita lalui membawa kita lebih dekat kepadanya, membersihkan dosa dan menjadikan hati kita tenang. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Relax, kejap lagi kita dengarkan utama 7 pagi. Yang mana baru bangun, bangun terus Angkola.
1: Gosok gigi.
0: Oh ya.
1: Cuci muka dan minum kopi.
0: Lagu.
1: Hah?
0: Itu lagu. Tapi bagus juga lagu itu kan.
1: Yeah.
0: Sebenarnya mengingatkan kita. Gosok gigi, pergi mandi, dan pergi sarapan.
1: Yeah.
0: Minum kopi.
1: Nanti jistrik.
0: Tapi jangan terlalu banyak minum kopi ya. Yang mana biasa minum kafein awal pagi.
1: Sikit-sikit boleh lah.
0: Sikit-sikit boleh. Kan? Pagi satu, malam satu.
1: Betul.
0: Tapi kalau malam susah mau tidur balik. Tengah hari lah satu.
1: Kalau penidur-penidur juga tuh.
0: Oh iya kak. Aku ndak boleh lah. Minum lah macam mana pun, berjaga juga.
1: Iya, betul.
0: Kalau dia mau berjaga, berjaga. Nak mau berjaga, nak mau lah. Semuanya dari kita sih ya. Sebenarnya gadget tuh kadang yang membuatkan kita susah mau tidur.
1: Boleh gadget juga. Tapi itulah, orang kadang-kadang guna gadget tuh, tutup lampu, kan cahaya terang. Itu pula merusakkan mata.
0: Itulah pasal.
1: Bahaya.
0: Jadi kurangkanlah gadget juga pada sebelah malam. Siang-siang gini fokus kerja, jangan nadap telepon. Kita jumpa selepas ini. Senagan FM bersama Bu.

90.1 Sebentar lagi, utama 7 pagi.

pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelalang juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 12 pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
2: Okey, jadi ya, kepada kamu orang semua yang sudah memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujulah.
1: Ya. Whistle penamat mengesahkan keputusan seri antara Malaysia dengan Indonesia semalam. Ini perlawanan untuk kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno semalam.
2: Jadi ini menandakan Malaysia masih lagi berada di atas kumpulan setelah terikat dengan Indonesia tuan rumah.
1: Betul.
2: 0-0.
1: Ya, tapi itulah sebenarnya kita boleh memenangi perlawanan ini oleh kerana pemain lawan dilayangkan kad merah pada minit ke-37 kerana terjahan terhadap Arif Aiman. Boleh tahan juga dia kena tu. Siap tengok sakit tu.
2: Dipijak dah itu?
1: Ya, pijak. Lepas tu kedua pasukan kekal bersaing rapat dalam kumpulan A menjelang aksi terakhir. Dan Malaysia lawan Singapura dijadualkan nanti. Seterusnya Indonesia bertemu Bangladesh.
2: Okay. Lawan Singapura dijadualkan kalau tidak silap tanggal 1 Oktober.
1: Jadi apapun, sama-sama kita bagi sokongan yang padu buat Harimau Melaya.

0: harimau Melaya.
1: Begitu ah.
0: Aku kan Ultras Malaya.
1: Iyalah. Ya, Ultras lah kau.
0: Yang penting kita harimau Melaya, okey? Sekejap lagi kita ada berita ringkas dan selepas itu kita ada menarik di medsos hari ini. Sedangkan FM bersamamu, Harimau Melaya.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas

0: Meriahkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos RTM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Flota 79-589-588.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Jadi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Yeza kembali bersama kami, Geng Agai. Pagi ini menarik di Medsos. Angkol mula dulu.
1: Okey, jadi Angkol mau kasih kongsi kamu orang pasal penjawat awam dan juga seorang pengarah eksekutif syarikat didakwa terlibat rasuah operasi perlombongan emas. Ini kita dapat dari salah sebuah akhbar tempatan di Sabah ni, Asap. Seorang pengarah eksekutif syarikat dan seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu semalam terhadap tiga pertuduhan rasuah berseringan berkaitan operasi perlombongan emas di Tawau. Kedua-dua lelaki yang berusia 69 dan 60 tahun itu masing-masing didakwa atas tiga pertuduhan membabitkan pemberian dan penerimaan rasuah di hadapan Hakim Andi Razaliah Dadi. Jadi tiga pertuduhan membabitkan pemberian pinjaman wang tunai masing-masing sebanyak RM10,000, RM3,000 dan RM5,000 di sebuah restoran dan kedai kopi di antara April 2024 hingga Oktober 2025. Sementara tertuduh kedua didakwa menerima wang terbabit dalam bentuk pinjaman tunai bagi tujuan sama pada masa yang sama, tempat dan sama. Itu yang aku boleh kasih kongsi.
0: Dan satu lagi kita kongsikan yang dikemas kini pagi ini. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 pagi ini. Kalau kita tengok sini, Pasir Gudang catat bacaan tertinggi dengan bacaan IPU 165. Batu Pahat nombor 2 yang tertinggi dengan bacaan IPU 160. Nilai dan Samarahan masing-masing 159. Bukit Rambai 157 menunjukkan pencemaran tinggi di beberapa kawasan. Seterusnya di Kota Tinggi 156, Tangkak 154, Port Dickson 149 dan Putrajaya 138 turut berada pada tahap tidak sihat. Di mana 26 kawasan merekodkan kualiti sederhana, 6 stesen baik. Dan untuk makluman juga, mungkin ada yang tak tahu angkol bacaan IPU ni macam mana dia punya kategori. Okey, antara 0 sampai 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Kalau kita tengok bacaan IPU disandakan pagi ini 59. Jadi
1: tahap sederhana tak?
0: Itu sahaja tahap sederhana.
1: Kita sebenarnya bertuah hujan turun dan membawa angin, membawa jerbu-jerbu tu keluar. Sebenarnya kalau kita tengok sandakan 59 di sebelah KK itu semua kecuali KK 53 yang lain biru semua.
0: Betul.
1: Menandakan sehat, udara yang sehat.
0: Jadi kita harapkan selepas ini krisis jerbu akan pulih.
1: Amin.
0: Siap mau main layang-layang?
1: Ah, malar layang-layang.
0: Lama kan main layang-layang ya, sambil-sambil makan es krim. Sekarang mana boleh jerbu kan?
1: Tapi nanti jerbu kan es krim. Kau punya mainan lain lah. Kau punya skill lain lah. Kau bawa budak-budak bawa upi tempat mainan macam kau yang memilih mainan.
0: Budak mau beli, aku tu menyokong.
1: Tapi kau yang pilih kan mainan?
0: Yalah, kita pilih sebab kita kan ada pengalaman tu.
1: Jangan jelah kau yang mau. Macam nampak kan ada tu. Ini si Siap beli ke anaknya beli?
0: Tidak adalah, Siap memang bukanlah main-main mainan yang budak-budak punya. Utama kan budak-budak.
1: Sombong.
0: Kalau dorang bosan, kita main.
1: Kejap lagi ada up status mainan.
0: Kau janganlah bawa di sini, Bang. Itu dia menarik di Medsos hari ini. Layan terus Tenaga FM bersama.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Tenaga FM bersama.

0: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.
1: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Sandakan FM bersama.

Baik, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami Geng Agai pagi ini mendengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Kamu juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu orang boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery. Di sana nanti kamu bukan saja boleh dengarkan Sanakan FM, malah kamu boleh dengarkan ke semua 34 stesen radio RTM dan semua siaran TV RTM. Yang paling siok dia, semua percuma. Betul-betul percuma, ini RTM Klik terbaik lah. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Geng Agai akan kembali bersama dengan kamu orang semua untuk jam yang ketiga. Terus bersama kami, Evo Sanakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelarasan gaji minimum perlu diimbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Monsun Barat Daya dijangka berakhir Oktober ini. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita

Berita sepenuhnya. Cadangan pelarasan gaji minimum perlu mengambil kira keseimbangan kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan.